kanyom ina. Pinta jame, ujukung kuja. Mersane. Kung kujang po, ano